Njozi nakh tarmagayam bam tsochilaya Qardan jau gheera yang nunyinamoya

哎呀，阿拉塔拉拉姆塔拉吉勒那呀，大眼睛的苍娃儿的走进去那呀，羊儿的那个年纪儿的走进去那呀，大马儿的那个乐意儿的走进去那呀。 花扎里扎马安切个几个钱呐呀？羊个扎卡竹木三文几个小呀？羊个扎车擦木铜文几个小呀？打三的这一羊汤几个钱呀？ Yang a karmur zonga khar shu jire la ya. Yang a ngandag mar kum a la yel jine ya. Yang a shiarang khar la ngorang jine ba ya. Yang a jenzum pop chong ar tag ziri ni ya. Chongar gongi nani shokchigajigaji. Khartaga ontong tini khamarajigasaya. Samako nani agayarajigaji. Khwa nangi tini zalajigaji. Ardala chonji shoko akshima jite. Ngashya sikhyarjil sirgul jigyana. Yanga togul arjya o arjyantag arichi. Arjyantag potong sangul arila. Yang gayar la jandu atiran jirta ya. Yang nag zon zambi ir chari te ya. Yang ar jartag ngar ma arozan jirta ya. Tan zam chig jandu atiran jirta ya. Yang chag zon zambi shab jirri te ya. Yang khazin shiar gul karmo chigre la ya. Yang shogh chandu teran chigrta ya. Yang zonkar zonbi khwar gul ri te ya. Yang dagin tog gul arjao chigre la ya. Ta khwar ngam chandu teran chigrta ya. Yang xialam xiam parzal ri te ya. Ta tiyan khurna ar jatra chigman ya. Yang aralam riya arzazan ri te ya. Yang tiyan khurna arugja chigman ya. Yang arstalam uwa asinri ri te ya. Yang tiyan khurna kharta chigman ya. Yang khwalam chag khongum chigte ya. Tiyan la khurna ghirta chigman ya. Nga chandi chango maashi rina ya. Ta kunsir mahala chagji rishi ya. Tanda yang rangja rangshil chigre la ya. Ta galgan sir mahala gaya chigre ishi ya. Tanda yang rangja rangshil chigre la ya. Ta shin sir mahala chazgre ishi ya. Tanda yang rangja rangshil chigre la ya. Yang xiachin ko kogutra ri te ya. Yang xtata galanchin bachul ri ser ya.
ཡང་ཅིམ་བུན་ཐེབ་ཅི་ལང་བ་ཅི་གཡན་ན་ཡ་དག་ཤ་ར་ན་ར་དེབ་ཅི་ལ་ཅི་རི་གནོན་ན་ཡ་དག་ཡིག་ན་གཟར་གུལ་ར་ཅི་ཀ་རི་ན་ཡ་གོར་ལེ་ཐང་ལ་ཨན་ཅ་ལེ་ཅི་གཡན་ན་ཡ་ ཁལོ་ན་ཤ་ན་གཅལ་ཨ་ཁོར་ལེ་རི་གཅི་ཡ་ ཁོ ཐོགུལ ཤོགཙང ཁཅོ ལེ ཅི གཡ ཡ ཁཅལུ ནང་སི ཁ་ཡར ཅི ཚེར གུ ཁགལ་ཏ ལང་དི ཏག ཐོགུ ཇ་ཝ ཏི ཏེ་ནེ ཡ ཁོ ཨ་ནི གུ ཇོ ཁི ཏོང ཏམ ཨར་དི ཁོ ན རེ ཟག ང་ན རན ན ཁ་ཝ་ཉི ཁཅི ལེ ཁོ གོ་དན ཆེ ཡོ ཟེ་ནེ ཏག ཐོགུ ཇ་ཝ ཁགལ་ན་ད ལང་སི

0: 中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了中华民国建设了 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: 코소 상마 종회 침시 채미 공바리 디나랑 비낭데 와쿵 시피르들 종고비 머름니 머럽스 종회 플러숑 소진장니 미르진 멋제바당 바인 멋제바 아랑니 젤링 컴서제비 종회 처진 멋제바레 주와 챔비 종회 사르지 당 즉진 제비르섬 제샤식라 아제압추르 시오바당 중화 미리 다르지 공플용제 당 미르질 시비 시지랑 버근데 당제 Zhongki mamang tang jelkipkak mamang wari jem zan tling nyamdi lar kibla tang jebjin la zai ji qenpub zhigo pari. Mejil mamang ji di namiyar jiaxi pshirdil rang mabanda zin zai ji maji simlan zangyi li.
1: Menghir Zhongku mamang ji jialung ni jim bantuk mingbin ngonjir tang. Zhonghua marik jardar vlapu che yungwi Zhongku pindin ngonjir pshir bantuk pshibin yuolan. Vlap chewi jirmdi nangta pshirdul banda zi gzambi cap jatam mebi nipa gachin dun tabang yiri la. Zhongku pengden ne Rjakub ji pengden dang Marik ji pengden re la Zhonghui webchik cangmei pengden yin re la. Shirdu lh benda cur Laksama namtaq jachi tongsim dang Pun chewi huanjur jir tovhu Pansam cokbi lorik ga tonkong Chab chewi chongdi jin rela ji yopi Zhongku pengden ngonjir yongwi tovhu gachin yin. Deyang nga kong shenang ganji Zhongku anam tanjil dambu shini Gangjun dendun dang tanjil bantub shiba yimshin Pengden ngonjir shibi tovhu qenbuk jirab shetam yi re la.
0: Zhonghui xihul la longwar ngaftung lak darji nangwi lorji dan badang. Din Zhonghua mergen yil shimil nhingshtub jeti darji gongpil shungwi sambir topgi yin. Nga si benda nam yil kengda choyang lishtang da Zhonghui rigni ji shtangsin ng salu yu badang. Zhonghui rigni na Zhonghui wachki ci tamunga sambir jachin yin. Din lak namba ci mumta da Zhonghui rigni darpil dang jetang. So so rangi di nangni sambir topgi langji masil datung Zhonghui xihul pansin hveri xadir gandil hirtag dangni. Zhonghui shtamjil yagpurub shibadang, Zhonghui shkaja yagpurub zhokba, Zhonghui mamung pansin war jilun tang samhi shajir gandab tang togu, Zhonghui pindin ngonjirung war kori yagpu shi zhengjiri wa yul.
1: Zhonghui pindin na Zhonghui mamung ji vdechil donirub shibi pindin yin la, Daniel Rjakub kaka mamung ji vdechil donirub shibi pindin tang yin zimtin rila. Rjakub tang marig lagpo shung na

0: ती आवरा छों छों ग
1: आथियो
0: हजीरी नार चीरी छमा ग ओ आवरा छों छों जियां तंगी खोतगा टिंचा उसों न राज गिरिया हरे मरे छमा ग रुखी अछिन द सम बुर्जुआ तंग द जीरी खंदों ग तंग ना योनो ग सुख छमा ग दुखचा चिगिरी छेसो न्यांजी उन द सम बु क्याप तंग जिया खंदों छलोक जर्जिन तेली Tan dani dana chomi yoguk. Oh, ta kiri yonuz meba. Ta pachir yotchi margo. Hgatik ta zinu. Shala chongchong kishir kori. Eh, tarong chichi yotchi margo, tarong yotchir. Achi tige zishkitara. Ta zinu, ngomar yangrangni tarong chik kiri tundangsik. Oho, tata. Jaka maru ninjanja ga agazi yintangzi ya. Ta hengdung ga shtangna yonu ga shiapura shiamu, lira ragung, argangra tzaga, avrara hrtik tsangma ga ta agazi yinu hisungu jini. Ta shiig sungi, lhagta shiapura shiamu ni.
1: Oh, ta lama sung, gata htani shumnyan margu, htani shumnyan mar.
0: Ta zishek yok. Shkabdi argungara, khanamchuk nigazu jena santangi.
2: Oh, dandana wakun dhigsazgim yek, dandana wak kakang yuak chicholi daok, dandana dhigsazg wakum yek ya, dandi mayung, di mayung chun zhenziga sun.
0: Ta sik yok. Yenara, dana yonu gashilaga. Tata chichu ya, gara tisugzi inir ya. Harim harim harim ahkyu atang. Da ziri. Agamu yang delak guni khandung gatanga bikijagtansi. Agamu khandung gatanga wittanu jini chikishchiko tsamdara mayala arangrang sana karukwe jamchagi dayotsi ya. Kaabzi gata shamu darsigsi tsapshura shekyo.
1: Da tungu yok, tungu yok.
0: Tab zinu, shiapu gishir kori.
2: Kunzga, kunzga sikoni.
0: Shiamu bu lang shura.
1: Da satuwa sikoni ya, satuwa sikoni. Tamani da, matat chanangni datang sera.
0: Da zi shetsi. Gabdi, tzagagra shichu.
1: Yamana, achi tsangmag halu gopazg tiyani. Chandramzga pentabda ye gonarja. Tsangmag halu gopazg tiyanja.
0: Tazii shatsi. Haragungara arima zagagashkachagin jitali.
1: Adiangi, adiangi, darimu, tsangmagarima halu gopazg tiyanja. Dachu namlangrakwondani datang sirjiyo namar. Tsangmag harima halu gopazg tiyanja.
0: Tazii shakiyok. Hari, shtzuuta kachuga shtzimna. Agamuzgiyonu kachu tiyashchakonamani. Kaabdeta, Shilagaran dangzi gyabdang. Tsangmi shenu nilu yokan doli. Nguzo diem shura. Dienga. Tanada achu chandramzgan bichu iya. Ya tsangmagan dangzi gyora. Achu chandramzgan chigin bichu gara. Shilaga tsutsula tagi xichiti tonu. Agamu hanchik tanayonu gu sukchak tsangma. Jigji xichigaramela xichikichiku ngoshdi nangjewi dayotzi ya. Shkab teta agamu gu kachigdansi. Nga ta tab gopazg da yokara. Tsangma gu nga tab gopandi nyanandug. Tazi chitinu, tanayonu gu sukchak tsangma gara hanyigiz uorigirigir xichikichiku ngoshda shura. Nyanandunu gu namjir shtansi. Shilag shetyo. Ya chigamu, kyo tab gopazg gu na ta shirchindi ya. Tsangmaga shukwa tikidaw nuwma xiga, chi harima shuwta. Tazi shenu, ta gamu ganda abzisi.
1: Achi tsangmaga nga ma chananga fshinga tanga. Dani ta shkamsa yusu gani ti khtigrata, ta chun jamjila wittangna mani.
0: Tazi shenu, tana yonu sukshak tsangmaga ngon zamzga langi. Machi shigintinga goni,
1: la, tabi yukwada kutari ya.
0: Tā zīrī tsāngmāga hōduqca shīgjīka gōni ar ngāma chānāngāpshāngi ཤ་གམ་སა ཡོ་སུག་གཤོ་བ་ ཏིགས་ དེ ཡི་རི་དེ་ ཁ་ཅུ ཤ་གམ་སა གཤོ་བ་ ཝ་ཏང་ཟི་ཡ་ ཆན་དམ་ ཐུན་ནུར་ཉམ་གི ཨ་གམུ ཤང་དོང་གཤ་ཏང་ནི ཆུང་ཏུབ་ཅིག་ ཐང་ར་དང་ཡི ནག་ཚེ་གཤོ་བ་ ཅིག་ཡི་བསོང་ཟི་ ཨ་བ་རར་ ཨ་རི་མ་ ས་ཏང་ཨ་བལི་

0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ 中国共产党部级政客等等，这里任用前拿穷西巴错了，这次节气西北提前节是点不得事业。习近平给承认的，前进朝鲜党部从内等，湖南区浙江马润站的，俄罗斯大将是前等当兵等个逻辑等，三级他们就，华文在局进这些东西呢，等起等节气，前苏个人来接笔，前等三木没什么新结果的西巴不接了，而中等等俄罗斯的兄弟把提笔，俺还进而搞兄弟负担呢。习近平记。 大陆的中国共产党和你罗家等两国的罗人呢，登个里顿拉马尔文的马尔文，蒙特登班特皮基，其次也在他们同步中呢，登个几层中华等，三级个姐姐金正学霸，黑下等卷腾切了东哇，两度得里卷的学霸，等等慢慢接金正班学弟，他们三位拉姆特，俺去了金正也不学皮，不然有济南接单呢，你是东年轻的罗人，登个他们就你学了，该这马尔文这学霸学起皮，六六年们学过，你是边个车？ 三个人所起拿穷东来人么？认真学习，三级集成康的送你。登个逻辑套不中等，登个他们就认学的皮。年轻的上海中共重庆党部集成康等，浙江嘉兴南湖三级集成康个拿穷东来人看看，给这马龙这些兵提出不起，这些不出这习近平来，陈一鹏呢？这些学过能行呢？真正更拖把等，逻辑更上次，年上西把等着了。第六三位拿个就不让我写等阶级，确实不单呢。
1: 中共中央的登个逻辑等一个从什么级坑给一个级的水平？习近平个什么中央总体部等别人又把这的，年轻的中央总体的把这真坑给会珍惜呢？人家可不是能跟当真不行。习近平个什么中央总体部等部呢？中共中央登个逻辑等一个从什么级坑给总这个西巴等？你懂这你路的这你把你懂你人个路的你别玩的，农村习近平个什么中央这个真的过了，给了切气等。 企业热死了，这里边送这么的呢。邓勇等啊，借用这热搜搜，慢慢的，习近平个第六十二位中国天气节，这错过了六公八等，那个不是的，习近平个什么中国公八错不中等，那个人他身上不是，俺这个单边他不认得这些。送电的啊，因有把这会真正不是西北的等，实际节六八比习近平个什么中国公比，喷生错比，能顿来，很多等是不西北等。 第六十二位中国天气节，这次个人类节，什么种子个正太的兄弟，罗杰人人节，破日等，罗杰人人节，政治很多些吧。中国罗杰等，中国那个人节，咱们那个什么中华原则正太日被实际改成很多种我的叛徒要把马死了。一节气这错的，一节气什么中国共同那个人些吧等，一节气什么中央里白话，那个等着呢。
0: 明日的立刻了，今天上班，娘们自己接，他们认真接这个东家等，咱们接种下这，俺里正这个等，林肯就说是培训着的，跟到了东一头，对人改成单。这就是这习近平给南极单独呢。明年的环球的人家进培训了，跟到东边，没得没人为，都会给他解决了。大陆呢，从中央的三个人，明年的环球培训着不，跟到东边，实际等，现在不让等人吧，急着断出了等，那可肯定批评。 明年的开立节，三十多个人，满不了七等的有了。南边的人不是去光头节目就是不等你，别想讨厌便宜，着了么是等光头不当兵，等就是便宜。过了说，我们村团里是电视切黑，武汉光顾的年轻的三十多节，正正是七等循环的了。黑过的节气，松江出个的三十万，通过车行，而且七个是正在龙王本不拉，年少不稀缺。咱们用今年的那个年等节，得趁七的六二米那边，辛苦的吃不着七八等的。年的那个年等节，吃的直接离去了七千八万的了。 六十个亲爹的个家伙，明年开立三星可能收益呢。当地中国明年的环球学部，政府东西的系统学校比了三亚人家来特别了。中期等中职级，俺做利息来学习不学次，不接起不接起，因那今次俺们担保学校等的。中国的级当然不坚决，多少人没混等，毕竟讨厌培训了，跟着单位，忙些感情些的了。第二个三轮才办呢，连科三轮三次六三级等，团里培训全部学位，学校个专门俺有个女工挣钱了，今儿都忙完等的。 明年开立了，南边的人不是说紧张，很忙不悠了。明年的环球宣传跟培训等，别想讨厌培训了，给不是接头动物，接触出习近平的特色不重要紧的。等个重庆教育部称的，等个中央的，明年开立节目，从的等个你来出发等的。 ཁང་གི་མང་ཉེར་ཁང་ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་པ་ཏོང་བི་སཅི་དང་ཕྱེ་ཐབ་དོན་ཅུལ་དང་ཏུ་ཤ་ཅན་ནི་དང་ཁབ་ཅི་མང་ཉེར་ཁང་ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་པ་ཏོང་བི་སཅི་དང་ཕྱེ་ཐབ་དོན་ཅུལ་དང་ཏུ་ཤ་ཅན་ནི་དང་ཁབ་ཅི་མང་ཉེར་ཁང་ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་པ་ཏོང་བི་སཅི་དང་ཕྱེ་ཐབ་དོན་ཅུལ་དང་ཏུ་ཤ་ཅན་ནི་དང་ཁབ་ཅི་མང་ ཁྱི རང་རྒྱི་ ཅེས་ཀྲམ་ཞིང་གྲན་ཚུལ་ལ་ཞིབ་ཞིབ་ཞེ་ཁུ་ཆེར་དང་ཞིང། སིན་ཇུན་དེང་གི་གར་ཏ་ཁལ་དོ་ཏམ་གྲིག་སུལ་དང་ཅན་སུན་ཐེས་ཟང་དབ་དང་རྟེ་ཉིར་ཏུང་ཉིར་ང་ལོ་རང་མང་ཉིར་ཁལ་ལི་ཅེ་ཨེ་ཐུན་ན་ནམ་ཅང་ཅེ་ཅང་བུར་མམ་ཐལ་ཕར་ནི་ཇ་ཅི་དོན་ཅིག་སན་ཡུལ་ཁལ་ལི་ལ་གཅིན་བཞི་པི་ཡིལ་གཞན་ཏ་ཁྲམ་ཏར་བྱེ་པ་དང་ཁེ་པན་ན་རང་བཞིན་ཅེ་ཁྲམ་ཏར་སང་ཅིག་ནི་སལ་ལ་མིག་དེ་ཇ་ཁབ་ཅ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ kaxil, ngonghu tapachwe che chonjir kori nilu gipchen yule. Nyanghunar jenang te amangshul marsa nangjib shepi, nyangdil ag longdun satsik thumate. Zhejiang sanwo nyangluog liyazim chasen tangpo luog tonggo cikparele. Nyangdil ag longdun satsik zikchen shipa nivzong, zhechi zhokchen tang shepshir zhobchi shabshi, zhokchen arli sukhche chabkung se amangnyar keli nishtong zamshikpar kachabshi yule. Liyazik gachin liyabshongwi kepuk nyamchul tab yule. Chonri wartong jimtad ngarja chepi, Amangchul jir nganjuk jenchil meipar chabkung nali mangpur jar chepari le. Diina rangpur amangchul nganjuk lar jintab shepjambi, shimjik bi nyechir jir domtsi zhichang li njirduk sarwa hirtuk shung. Amangnyir keli nali mangpo gomtub chenbi sartul stagwi shtegni sabchobjin yu le. Guangdong ta amangnyir cansilak sartul keli chi rinig jikchi chabkung sar sunshib shini, zolig jikchi seta rangdag shimjik sarpil shini jachi chomril tuan. Fujian ta amangnyir keli chi sojin tuanli chi zhangzin jantang rinig janchib jirkul jemchuk sabdangni. Rintang mamchang ga ramchang jamshuk sim tuandag dang. Jiangsu zhe chesib chesirib zhi amangnyir keli chi shepchin zhanlim lagmig ba dang. Lorsiq jigrim chi stewi lagzil lar zonshib shi ni tuanli mamchang ga ngagzi gorim chi shanchak kaksib shi. Lorngi chanku jongabi saagnil di amangnyir huanjun peji dang stopchir dang rdi amangnyir keli chi jirchung jibzil dang dodam lamling tisang tak tongbar chirtam shi ni. Amangnyir huanjur jionchul ngang peji dang amangnyir huanjur marnab deytang ngang tsarlung yongbar kipak tonggi shibdan yobi peji chi gorkuk sabra jinchil meper tomjin yule.
1: Erisi jetin nyamjil ayun han kheng ge zhuishi ma te wei yan ke dang ya ke zhe kheng ge zhuishi wo lu qing jie dan shi de ye jian wo meng qin de jian li yun han kheng ge ayun zhong zhuo li ji yi ci ni de ni ni ci sam jin ni wo erisi ni ji yin za tan cham jin za ba dang mo si ku re ma te wei yan ke dang wo lu jin la so su le zhe me nang wa ma si zhong yi zhe kheng nyam li ayun han kheng ge jin cu tang jie xi bu de shi ma te wei yan ke dang wo lu jin ni ji so su le zhe me le nang ge wa 卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆主是习近平等深圳普京界塔吉内吃了我卓力记忆 中国第二部三十五，使用台币六零六百零八，配给三。

yele kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni zhan pan la song ge ba de xin zhen ge zhen dang zhu di ni shi bu ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung ge xi bu de xia ge

0: ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས
1: Yaadukun namba tenaan tsam dhani nga tsi yung shkab ngomi li tsangji lang shinkin chi chukbo shikarewa tarat kovdik siyo bin tsamdi lag chi lama sonum chi dung lang vi ndro sin e dung lang zik yin dana warkum di nga tsi yung thik tada yi lan diga nyam chigita lama chi dung lirkin nyamu li nyamru zik yil

Yang lina nar sirkel lina ngi glar sirkel zga, yang yang mudga lina yal gya yang krzga.

yang ya la ya la gu nga ro kan ta chen zhe ge yang ga lu lu lu di yang a ki chen zhe ge yang zhe mi na nga gu ya chuo zhe ge chuo zhe ge

ཡིན རང ཤ ཁ ལོ ཟོ ཉང ལ ཡང རྒྱ ཡོ ཡིན རོ ཆི སི ད རི ཟོ སོང ཤ ལ ཡང རྒྱ ཡིན རོ ཏོ ནག ཏ ཟོ བ ག ཡང ཟུང ལ ན ཡིན རོ ཕར རྒོ ནུ ཟོ ངེ ར ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Aronda yerartiga zor gongashguna yanganamani Aro chomdgar jangdo zo seva yangar jangkuchina Aro chomdgan jo kazo tangsama yangcho gasunga Aronda chomdgan jo kazo tangsama yangma Aruan dar gong ngon bo zo kang ga yang kang zir Aruan dar tge che gi zo yong re yang nam zir Aruan ar go chong do zo ka tga yang tho ka chin Aru chor gon jo kang a tga sma yang kho la sung Aruan dar gong jo kang a tsigak sama Ayang ma shilana Aruan dar di che pon da kang ga Ayang kang a zigara Aruan dar kaab ga di zo tigari Ayang nam zigara

yang khawa abi zga ya sam to kan jara ta go nga tu kan jo og zga yang tin de ton ta go yang a khar zga yang ma bi aksar lo di yang yu lo og zga yang cho che che yin na re yang mar ti go zga ya de chen to nga di yang lang ni ke zga

Yang bum ge zhang zong de xi li ha sa zhe ge yang zhou ge ren long yin xi mu ha

0: ten. Haron da yer artigas of sang akara yang lalani. Haron da shar tab jan da sang ga yang de mu ya. Tang arjigar gozo nang ga yang cha bu ya. Haron da shar jali zor de ye. Haru ndar ta yang yang zor jaka yang mal maya haru ndar marati ga zor shar di yang ta ni haru ndar nar gub ja zor ka li yang de mu ya hala tang ar gu zor ka li yang ta bu ya Haron dar gushti ali zov de ye yang dala na ya Gizon dar gwa yang yang zon zom ga yang malum ya
1: Tungdi le cin shtong cin dani zhug je Le cin di zom zhig ban zhig chung jia teng Zom zhig an kar wa cerang zha hi Shtakil wa shtan jin su Chachu shtakil wa agang zhig cerang teng sunum rin chin ni yin Her namba tur, rahi delikshi.